0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan. Waktunya Good Weekend Bandung. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Feel good.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Fox Radio Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Shut up! My favorite song is playing.
3: 91.7 FM, Fox Radio.
4: We make the future.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: warga Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
3: Tetap semangat dan usaha.
4: Mantap.
2: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Tarik ulur, jadi kelanjutan emosional dari warna musik yang mulai diperlihatkan Mario lewat Salah Kaprah. Kali ini Mario mengangkat fase ketika seseorang mulai lelah terus mengejar hubungan yang gak punya arah jelas. Lagu ini menggambarkan situasi yang sering terjadi di era sekarang. Ketika komunikasi berjalan intens, rasa tumbuh semakin dalam, tapi status hubungan terus menggantung tanpa kepastian. Ini dia, Mario G. Clau dengan Tarik Ulur.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: edisi travel size, ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om, infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, nggak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sangasanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Shut up! My favorite song is playing.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

seneng kamu dengerin suaranya. Sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah kamana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

membagikannya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
2: forever young terus.
4: Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sangasanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sangasanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sangasanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sangasanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

di liriknya Salma Salsabil ada berharap-berharap gitu. Berharap apa sih teman Fox? Ada yang siang ini mungkin berharap pengen diputerin requestannya sama Rian Timothy, boleh loh ya. Langsung dikirimin via WhatsApp di 081-2247-74917. Sekali lagi di 081-2247-74917. Atau bisa juga dari Instagram kita di @foxradio. Atau dari TikTok kita juga bisa di @foxradio. Lagu selanjutnya yang bakal diputerin, ini dia The Script featuring Will I Am, Hall of Fame. Abis ini enaknya karaokean lagu apa sih teman Fox? Lagi ada yang kejebak di Paster mungkin menuju pulang ke arah Jakarta. Ya udah, sambil karaokean aja di Fox Music Marathon barengan Rian Timothy sampai tepat jam 6 sore nanti.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan bersabar.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
4: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
3: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
4: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
3: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
4: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
5: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

FM, Fox Radio Bandung. Feel good, this is Jen. Are you gonna be my girl? Dan masih bareng sama Dedy Moti, teman Fox, di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 nanti. Selamat siang dulu buat teman Fox yang baru gabung atau baru join barengan sama Fox Radio siang hari ini. Ketemuan sama kota Bandung yang lagi enak banget cuacanya. Dari kemarin tuh sebenarnya gak enak gara-gara, apa ya, bahasanya tuh panas tapi anyep gitu. Kalau sekarang nih udaranya kayak seger. Terus di kalau dilihat di aplikasi kualitas udara juga lagi bagus, berwarna kuning, dimana kalau kuning biasanya lebih enak untuk menghirup udara segar daripada merah. Gitu teman Fox. Tapi yang satu ini juga enak ya. Ini informasi yang bisa bikin teman Fox ikut bahagia juga. Dan mungkin ada teman Fox yang udah tahu atau baru mendengar Reality Club. Nah, ini ternyata Reality Club ini baru aja membuat konser untuk menandai 10 tahun pertama mereka berkarya di industri musik Indonesia. Wow, already 10 tahun aja ya. Ini berawal dari kamar kecil ya teman Fox. Dan ini nama dari Reality Club ini melanglang buana bahkan sampai ke Amerika. Gak cuman itu aja, jadi selama 10 tahun berkarya, Reality Club ini juga berhasil membawa pulang AMI Awards, sebuah pencapaian yang memang gak pernah mereka mimpikan sebelumnya. Dan 10 tahun ini ternyata jadi bukti juga kalau local scene ini bisa besar saat ekosistemnya saling support. Selamat dulu buat Reality Club yang umurnya sekarang sudah 10 tahun. Gak berasa banget ya. Kirain baru-baru kemarin gitu kan teman Fox. Ternyata udah 10 tahun Reality Club berkarya. Langsung aja diputerin lagunya Reality Club dengan Elastic Hearts, cuma di Fox Music Marathon.

featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Kalau ditanya ini versi apa? Di sini sih tertulisnya Family Affair Dance Hall. Kalau misalnya teman Fox suka versi yang ini, mudah-mudahan suka ya. Tapi nggak tahu deh. Kalau ditanya istirahat suka nggak teman Fox? Ya suka nggak sih? Yang namanya istirahat pasti suka nggak sih? Pertanyaannya cukup apa enggak? Nah itu dia. Ini ada negara yang merasa paling cukup istirahat. Kira-kira Indonesia masuk yang keberapa teman Fox? Ada yang bisa tebak? Jadi negara yang merasa paling cukup istirahat itu ditempati oleh nomor satunya adalah Vietnam. Jadi Vietnam ini menempati posisi teratas sebagai negara yang penduduknya paling banyak merasa cukup istirahat. Dan disusul oleh Malaysia, disusul oleh Mongolia, disusul oleh Tajikistan, dan Indonesia di lima besar. Jadi data dari Goal of Global Emotions 2025 ini berbasis dari Goal of World Poll yang menanyakan responden di 144 negara dan wilayah. Apakah mereka merasa maksudnya negara dan wilayah dan bertanya apakah mereka merasa cukup istirahat pada sebagian besar hari sebelumnya. Jawabannya itu adalah Vietnam paling merasa istirahatnya pas, enak, cukup gitu. Daftar teratas ini banyak diisi di Asia kebetulan. Ini menunjukkan persepsi cukup istirahat ini tidak selalu sejalan dengan citra negara yang paling maju atau paling produktif secara ekonominya. Jadi kalau misalnya ditanya, kebetulan di Indonesia ini adalah peringkat kelima. Kalau misalnya ditanya cukup gak istirahatnya, walaupun siang-siang di kantor masih ada yang suka power nap ya. Ya kan, ada yang suka power nap ya. Tapi ternyata Indonesia ini jadi peringkat kelima yang merasa negaranya ini ya, negara yang merasa paling cukup istirahat. Gimana teman Fox? Istirahatnya sih cukup, uangnya yang gak cukup-cukup. 1, 2, 3, 4.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio. We make the future.

Radio Bandung. Feel good dari dia Adiu dengan Meski Takkan Selalu Indah yang dirugasin sama Chandra. Hai Chandra, apa kabarnya hari ini? Senang banget Rini Moti bisa ketemu sama Chandra lagi dari udara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Timothy pengen nge-requestin lagunya Adiu ya. Ini Timothy yang ceria katanya. Ceria emang. Ceria. Iya ceria ya. Padahal lagi gak enak badan. Aduh, terima kasih Chandra ya, yang adiunya Meski Takkan Selalu Indahnya dikirim salamnya buat Rini Moti. Terima kasih. Terus juga buat all crew dari Fox Radio Bandung, spesialnya buat teman Fox Kak Ros aja. Terus juga buat Teh Nani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jai, Kang Apoy, Ceprio, Kemot, spesialnya buat Regat Clothing aja. Terima kasih. Sama-sama. Lancar-lancar buat Regat Clothing ya. Salam juga buat semua teman-teman yang sedang bekerja di Regat Clothing. Semoga lancar, semoga sesuai target. Wih, sesuai target susah ya. Aduh, susah sih kan kalau target dicapai itu. Tapi dijalanin aja. Hasilnya gimana nanti? Yang penting jalanin aja dulu. Ish. Foxy Asik Marathon sampai jam 6.

Marathon. Dan ini ada salah satu informasi yang datangnya dari Bandung Barat dan Kompas.com mengenai Observatorium Bosha. Wih, ini ternyata pengelola dari Observatorium Bosha ini masih mematangkan berbagai persiapan ya. Ini sebelum kembali membuka program kunjungan bagi masyarakat umum. Jadi sebenarnya teman Fox, sampai saat ini sebenarnya lagi bisa dibilang belum dapat menerima pengunjung umum ya, karena sejumlah aspek teknis mulai dari operasionalnya, terus juga mulai dari sumber daya manusianya juga lagi dicek dulu sebelum nanti rencananya katanya akan dibuka kembali antara bulan ini atau bulan depan, teman Fox, itu untuk umum. Gitu, harus gitu ya. Tapi memang benar, karena sebenarnya Rinti Boti kan belum pernah kesana ya, teman Fox. Memang selalu menunggu-nunggu ini kapan ya bisa dipakai untuk umum. Seperti yang teman Fox ketahui bahwa kalau mau mampir kesana itu hanya bisa untuk pelajar-pelajar aja, teman Fox, yang bisa visit. Jadi yang mau visit dari Observatorium Bosha ini sejauh ini hanya bisa pelajar aja. Jadi hanya bisa kunjungan pelajar aja sampai saat ini. Dan itu pun ada sesinya hanya hari Selasa dan Kamis. Sesinya juga dari jam 9 sampai jam 11 siang, terus jam 1 sampai jam 3. Itu hanya hari Selasa dan Kamis. Nah, rencananya memang ada terdengar bahwa akan dibuka untuk umum. Jadi akan bisa nih ya, kita seperti rakyat-rakyat ini itu bakalan bisa visit, tapi masih belum. Jadi masih menunggu waktu yang tepat kayaknya gitu deh. Tapi katanya rencananya akan dibuka di Juni atau enggak bulan Juli. Ini ajak siapa ya? Ajak si sayang buat ngelihat bintang, melihat macam-macam deh di sana.

program director gue ada Kang Kemir. Hai Kang. Lagu saat ini buat teman Fox juga Blink-182, I Miss You. Ih, ngomongin I Miss You, Riani Moti itu selalu kangen buat makan manggis. Jadi kayaknya kalau misalnya sekarang tuh lagi musim manggis, besoknya tuh kayak udah kangen aja, pengen tiap hari makannya manggis. Nah, ternyata ngomongin manggis teman Fox, manggis ini ternyata menjadi julukan The Queen of Fruits. Jadi ini adalah buah tropis asli Indonesia. Asli Indonesia, wah ditekankan lagi ya, asli Indonesia yang diburu dunia. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu, manggis ini memiliki rasa manis, sedikit asam, khas, kandungan gizinya tinggi, manfaat kesehatannya nggak usah ditanya. Ya akhirnya kombinasi ini bikin dia dijulukin dengan nama Queen of Fruits atau Ratu Buah Dunia. Ya, ini kalau dari data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini volume ekspor manggis di Indonesia ini mencapai sekitar 6,3 ribu ton. Wey. Negara tujuan ekspornya itu adalah China, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hong Kong, bahkan sampai Perancis, teman Fox ya. Dan julukan Queen of Fruits ini enggak sembarang muncul. Jadi ternyata manggis yang punya khasiat luar biasa ini, dengan kulit ungu kemerahan dan mahkota hijau di bagian atas buah itu, itu bikin dia akhirnya disebut sebagai Queen of Fruits. Tapi gak cuma itu aja, tapi daging buahnya yang berwarna putih bersih dengan tekstur lembut, rasanya yang kayak apa ya, perpaduan stroberi, persik, leci. Langsung nelan ludah karena langsung kebayang. Nah, julukan ini tuh diperkuat ya, cerita populer dari Ratu Victoria yang pernah menawarkan hadiah bagi siapa aja yang bisa membawakan manggis segar untuknya. Akhirnya disebutlah si manggis ini menjadi Queen of Fruits. Itu dia teman Fox ya. Di tahun 2014 ini, fun fact sedikit, ekspor manggis Indonesia ke Cina itu sempat ditolak karena kandungan zat kimia yang dianggap melebihi ambang batas standar mutu negara. Tapi akhirnya Indonesia mencoba kembali masuk ke pasar Cina di tahun 2016 dengan volume terbatas. Dan di 2017 ekspor manggis ke negara tersebut sempat berhenti total. Hambatan ini akhirnya teratasi di tahun 2018 setelah penyesuaian standar budidaya dan pengawasan kualitas produk ekspor. Itu dia ya. Kalau Queen of Fruits itu manggis ya teman Fox ya. Kalau King of Fruits apa ya? Kira-kira kingnya siapa ya? Bukan King Nasar ya, bukan ya.

0: Feel Good. Masih bareng sama Rian Timothy, teman Fox di Fox Music Marathon, and this is Imogen Heap, Good Night and Go. Dan gue anywhere, teman Fox, karena next songs ada Rizky Febian bareng sama Adrian Talif dan juga Liodra. Fox Music Marathon sampai jam 6.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

Calvin Harris and Disciples, How Deep Is Your Love. Dan teman Fox masih barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6, teman Fox. Pen request masih ditungguin, boleh dari WhatsApp di 081-2247-74917. Sekali lagi di 081-2247-74917 atau bisa juga dari Instagram kita at Fox Radio Bandung atau dari TikTok kita di at Fox Radio. Anyway, apakah teman Fox sudah mengetahui bahwa akan ada sekolah negeri baru yang hadir di daerah Arcamanik? Ini SMA negeri baru rencananya teman Fox ya, jadi belum punya gedung. SMA Negeri 28 Bandung ini diserbu 600 pendaftar di tahun pertama. Selamat dulu buat warga Arcamanik. Ya kan, karena happy ada sekolah baru di sini. SMA Negeri 28 Bandung ini resmi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Meski gedung permanennya di Jalan Pacuan Kuda, Kecamatan Arcamanik ini belum selesai dibangun, tapi udah diserbu nih teman Fox. Jadi sekolah negeri baru ini mendapat respon tinggi dari masyarakat, terutama warga dari Arcamanik yang selama ini belum memiliki SMA Negeri di wilayahnya. Iya juga ya. Ada kalau gak salah di 24, tapi 24 tuh ujung Berung gak sih teman Fox masuknya? Iya gak sih, 24 ya. Paling deket dari Arcamanik itu ya, 24 ya. Jadi selamat ya, SMA Negeri 28 Bandung ini juga tahun pertama operasionalnya. SMA Negeri 28 Bandung ini hanya membuka 6 rombongan belajar aja dengan kapasitas masing-masing 36 siswa. Jadi sangat sedikit. Tapi udah diburu banget. Dan tinggi antusiasme masyarakat ini dinilai menunjukkan kebutuhan sih, kebutuhan akan akses pendidikan menengah negeri di Bandung atau Kecamatan Arcamanik itu tinggi. Kehadiran dari SMA Negeri 28 Bandung ini diharapkan dapat memperluas layanan pendidikan sekaligus menjawab kebutuhan warga akan sekolah negeri di kawasan tersebut. Jadi terbukti teman Fox ya, sekolah dulu baru MBG. Nomor satu, sekolah dulu baru MBG.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, masih langsung dari Jalan Abadi Raya nomor 12 C Bandung, teman Fox. Dan masih barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 nanti. Apakah teman Fox sudah mendengar informasi terbaru dari Hindia? Wah, kalau kemarin kan album menari dari bayangan, album menari dengan bayangan ya, punyanya Hindia, ini kan meraih 2,5 miliar streams ya, ini di aplikasi pemutar musik. Dan ini ternyata jadi rekor terbanyak untuk album berbahasa Indonesia. Selang beberapa hari kemudian, ternyata Hindia baru saja memenangkan Special Award kategori Indonesia Popular Music di Music Awards Japan 2026. Luar biasa banget. Jadi musisi Indonesia Hindia ini kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Jadi penyanyi dan penulis lagu bernama asli Baskara Putra ini dia ternyata berhasil meraih penghargaan kategori Indonesia Popular Music pada ajang Music Awards Japan 2026. Dan salah satu penghargaan musik bergengsi ini ternyata salah satunya ada di Asia ini ya. Ini dia memberikan apresiasi kepada musisi dengan karya dan pengaruh luar biasa. Waduh, udah sampai sana aja ya pencapaiannya ya. Pencapaian ini menjadi bukti kalau musik Indonesia ini semakin mendapat pengakuan global. Terima kasih Hindia. Dan Hindia berhasil menjangkau pendengar lintas negara sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di industri musik internasional. Jadi sekali lagi teman Fox, ini Hindia baru aja memenangkan Special Award kategori Indonesia Populer Musik di Music Awards Japan 2026. Keren ya. This is Hindia dengan Secukupnya versi Diva Barus Remix. Mudah-mudahan teman Fox suka sama remix yang satu ini ya.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Massive Attack Teardrop. Ini lagu yang lama tapi tetap enak di kuping teman Fox. Kalau teman Fox tahu, Massive Attack ini sendiri itu tahun 1988. Man. Electronic English dari England teman Fox. Benar-benar suka sama lagunya ya. Lagu lama tapi kok kayak baru kemarin lagunya. Enak banget, long last ya. Yang satu ini khusus buat teman Fox yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya mengenai prodi yang katanya diusulkan bakalan tutup teman Fox. Jadi ada 8 prodi terbanyak yang diusulkan tutup. Kita akan bacakan ya, ini ada D3 Kebidanan, ini ternyata menjadi prodi terbanyak yang diusulkan tutup pada 2026. Ini dengan 16 lokasi yang ada 16 berarti lokasinya yang diusulkan untuk tutup. Ini disusul dengan D3 Manajemen Informatika di 8 lokasi dan juga D3 Akuntansi di 7 lokasi. Wah, kenapa D3 Akuntansi? Padahal kan lumayan ya. Ini mayoritas prodi dalam daftar ini berasal dari jenjang diploma rata-rata yang selama ini identik dengan pendidikan vokasi dan kesiapan kerja langsung. Nah, usulan penutupan prodi ini bisa menjadi sinyal evaluasi kampus terhadap minat mahasiswa, kebutuhan industri, hingga keberlanjutan kualitas akademik. Ya, itu dia teman Fox. Dan ini informasinya datangnya dari Good Stats ya, atau data yang datangnya dari Good Stats. Yang pertama itu adalah D3 Kebidanan, yang kedua tadi disebut adalah D3 Manajemen Informatika. Kelibet. Udah enggak sabar di kepalanya udah mau ngomong nomor 3 ya. Nomor 3 D3 Akuntansi, nomor 4 itu adalah D3 Teknik Komputer, nomor 5 D3 Keperawatan, dan nomor 6 itu adalah D3 Keuangan dan Perbankan. Rata-rata D3 semua ya. Nomor 7 S1 Manajemen Retail, dan juga nomor 8-nya itu adalah S1 Matematika. S1 Matematika kok bisa? Ini katanya diusulkan untuk tutup teman Fox. Kalau udah tutup perpisahan, kalau udah perpisahan lagunya ini enggak sih? Suka gitu kan? Ceylon 7, sebuah kisah klasik Fox Music Marathon.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Feel Good. Ini dia Alter Bridge Broken Wings yang direkuasin sama Fahri. Hai Fahri, selamat sore. Katanya ada Fahri di Sabuga yang lagi olahraga sore. Emang cuaca hari ini lagi enak banget sih. Ada matahari tadi sore-sore, terus udaranya juga lagi bagus banget, temen Fox. Fox Music Marathon mengrequestin lagunya dari Perunggu. Ini Perunggu yang prematurnya belum ada atau yang canggihnya juga belum ada, akhirnya diganti sama Alter Bridge aja lagunya. Tapi Perunggunya tetap diputerin dengan judul yang lain. Ini buat Fahri. Dan juga buat teman Fox yang suka banget sama Perunggu. Kita puterin dulu lagu yang satu ini. Buat teman Fox yang pengen request masih bisa di 081-22-47-74-917 atau Instagram kita @foxradio atau TikTok kita juga di @foxradio.

Party Fox Music Marathon Bruno Mars, I Just Might. Gimana nih teman Fox, kalau lagi kerja kelompok biasanya teman Fox suka ke bagian apa sih? ini lagi lewat kebetulan ya di Instagramnya dari Rian Timothy. Hal-hal yang kadang sepele banget tapi jadi pelajaran. Kalau misalnya mungkin kita lagi kerja kelompok, apalagi kerja bakti, nginep di rumah temen, apalagi sih nginep di rumah sahabat, nginep rame-rame ya. Ini yang pertama itu biasanya adalah gak ikut masak tapi seenggaknya cuci piringnya. Benar. Kita kan suka ada yang tim enggak mau masak, enggak mau cuci piring, ya itu udah aja. Enggak usah diajak lagi ya. Jadi memang harus pilih salah satu, enggak ikut masak ya udah berarti cuci piringnya. Terus enggak ikut nyapu rumah, ya udah enggak apa-apa, nyapu aja halamannya. Enggak ikut cabut rumput. Wah, susah banget nih tugasnya ya. Ya udah enggak apa-apa, buang aja sampahnya berarti. Jadi kumpulin sampahnya, kita ikut buang sampahnya. Terus enggak ikut kerja bakti, enggak apa-apa, siapin kopinya, gorengannya. Nah, kita deh tuh yang modalin. Terus juga enggak ikut patungan beli bahan, ya udah enggak apa-apa, tapi kita bantuin masakin. Tapi jangan sampai semuanya enggak ya, teman Fox. Susah kalau kayak gitu. Susah nyari pertemanan di mana nanti kalau semuanya enggak mau dikerjain.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi.

0: juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Selamat sore teman Fox yang baru gabung barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon. Dan sebentar lagi udah harus pamit, tapi masih ada waktunya. Jadi tenang aja teman Fox. Lagi ngapain sih jam-jam segini? Ada yang lagi scroll sosial medianya masing-masing. Mungkin teman Fox biasanya kalau lagi ngedengerin radio di jalan, apalagi ya kejebak macet, ya udah bawaannya langsung buka scroll sosial medianya dari teman Fox. Nah, kalau ngomongin sosial media, apa sih yang paling pertama teman Fox buka? Ya, media sosial apa yang paling pertama teman Fox buka? Kalau Rian Timothy itu adalah Instagram. Kalau teman Fox apa? Nah, ini ada survei dari internet dan perilaku pengguna internet Indonesia di tahun 2026 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Ini menunjukkan, ya, dia telah melakukan survei menunjukkan bahwa TikTok, wow, TikTok ini menjadi media sosial yang paling sering diakses di Indonesia dengan porsinya itu adalah 31,8% dan disusul oleh Facebook 29,4%. Masih ada yang banyak yang buka Facebook ya. Baru ada Instagram sebesar 27,7%. Nah, hasil ini menggambarkan pergeseran perilaku digital masyarakat yang semakin mengarah pada konsumsi konten video pendek. Ini rada berbahaya nih video pendek ya, karena bikin cepet gitu, gak mau yang rada panjang, bawahnya pengen yang serba instan ya, dan visual yang cepat serta mudah diakses. Itu pergeseran perilaku digital masyarakat teman Fox. Nah, yang satu ini kedengeran jadi bocor sedikit ya, Indonesia sendiri itu telah mencapai 81,72% di tahun 2026 yang menggunakan internet. Ini menandakan semakin luasnya akses masyarakat ke ruang digital, sementara platform lain seperti WhatsApp, YouTube, X atau Twitter jadi lebih suka nyebutnya Twitter apa X, walaupun udah ganti nama X tapi tetap Twitter dan Threads ya, ini mencatat persentase akses yang lebih kecil dalam aktivitas harian pengguna internet teman Fox. Sama atau enggak yang paling pertama dibuka itu adalah TikTok teman Fox kalau dari hasil survei? Kalau yang dibuat sih Instagram. Tapi yang jelas apapun itu, aplikasi apa aja pokoknya teman Fox yang sering teman Fox buka, pasti sering banget ada yang pertama yang paling sering dibuka. Kalau Rian Timothy apa aja deh, asal tetap bisa lihat kamu di sosial media.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Waktunya Rian Muti pamit dari ruangannya teman Fox. Terima kasih yang udah request di 081-22-47-74-917. Kita ketemuan lagi minggu depan, hari Sabtu dan Minggu, dari jam 2 sampai jam 6. Kalau sekarang pamit dulu, selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggunya. Jangan lupa hari Selasa libur, alias ada Harpitnas di hari Senin. Ciao. 91.7 FM.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Nikmati sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.
2: Mungkin benar kata mereka.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hellbuit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Feel the beat. Feel good.

denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, niscaya Allah akan menerangi dengan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Riwayat Darimi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Hadis riwayat Abu Daud 4231.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: sekarang dunia atau profesi apapun harus hati-hati.
1: Kenapa, gitu. Pak Irwan?
0: Contoh, karena nggak boleh ngomong gendut.
1: Kenapa?
0: Sekarang nggak boleh ngomong gendut sama ngomong hitam.
2: Hitam.
0: MBG, Mas Bahlil ganteng.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Buah lil. Nah, itu nggak boleh.
1: Itu mah lagu ya.
0: Lagu.
1: Nah, kita nyanyi
0: ini nggak boleh.
1: Itu
0: jadi fisik.
1: Yang...
0: Benar Jo ya?
2: Betul.
0: Berapa dendanya berapa ini Jo? 50 pokoknya di di denda kurungan, terus sama denda uang. Nggak boleh ngomong gendut gitu. Nggak boleh. Misalnya kita ngomongin mul gendut gitu nggak boleh.
1: Tapi kan itu fakta sebenarnya.
0: Iya memang fakta tapi nggak bisa. Maksudnya nggak bisa tuh kalau ada bukti
2: kalau,
0: ya, ada bukti.
2: Kalau baper orang.
1: Oh, kalau misalnya orangnya dilaporin, baper, ya, bisa dilaporin. Walaupun itu kayak cuma chat pribadi, ya, atau misalnya di halayak ramai, di maksudnya kayak halaman, sosmed.
0: Halaman. Nah, kalau sosmed gitu kali.
1: Bisa dilaporin. Tapi kalau misalnya aku nih ngechat Jojo, misalnya, ah Jo, lu mah dasar gini, bisa.
0: Bisa.
1: Di-chat.
0: Bisa. Oh, iya? Bisa. Karena kalau orang, lah kan ini adalah apa namanya? Pembulian dan penghinaan secara fisik kan fisik kita teh dari Allah.
1: Pokoknya mah pentingnya untuk menghargai orang lain lah.
0: Betul.
1: Ya jadi, jangan sampai orang sakit hati sama omongan kita.
0: Meskipun kita bercanda ya gitu. Ya. Kadang-kadang itu kadang-kadang kalau MC tuh kalau kanakan, kadang-kadang kalau MC kalau lagi kanakan pasti gitu.
1: Betul.
0: Jujurly, gue juga harus menyadari bahwa gue pernah tuh kayak gitu. Meskipun tidak ngomong physically dengan itu. Nah itu kita kadang.
1: Ya kita juga mohon maaf nih kalau misalnya siaran juga Om jangan sedih.
0: Ya.
1: Kadang kan kita suka hero-heronya yang
0: terutama ke pian. Kalau ngomongin pian juga, ya ceking. Nah itu juga dilaporin bisa
1: tapi
0: kita.
1: Tapi kan emang benar.
0: Iya tapi kan karena dia ngerasa, nah on sih kan gue tuh begini.
1: Gitu.
0: Ya udah terima aja. Emang apa sih yang rugi buat ente? Itu enggak. Gitu.
1: Ya udah. Yang udah makanya mulai sekarang jangan ngomongin visi, pian. Kasian, gak tidur.
0: Iya kenapa
1: suka pian. Suka kepikiran, nah, overthinking.
0: Itu, kenapa pian gak tidur?
1: Kenapa?
0: Makanya badannya kurus.
1: Kenapa?
0: Tidurnya di bantal kapuk.
1: Oh. Ngomongin bantal nah, nih ini, teman Fox bener. Kamu lebih milih tidur pakai bantal kapuk, busa, atau dakron? Atau punya tradisi sendiri sama bantal sebelum tidur? Kalau aku sih biasa kalau tidur ya ditepuk-tepuk dulu sambil nyebutin namanya dia ya.
0: Itu bukan bantal, mah aneh. Ya itu mah.
1: Ya dia mimpiin aku, jadi bantalnya tuh dibalikin, tepuk-tepuk gitu.
0: Bener-bener.
1: Kata orang dulu kan gitu.
0: Harusnya biar dia ingat gitu ya. Aku juga pernah tuh nepuk-nepuk bantal, yang tidur bantalnya.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network, Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
4: Buat masyarakat Indonesia,
3: ya.
4: Beres siaran nih, kita kan nganggur nih, nggak ada kerjaan, nanti aku kirimin deh. Jadi, tapi ongkirnya dalam kota 15.000.
3: Ya, aku mau Justip Om, bisa nggak?
4: Justip Bieber?
3: Justin, apa Justip bantal guling 10 pieces.
4: Wah, nggak ada modal.
3: Tolong bawain.
4: Nggak ada modal.
3: Lo aja udah bawa bantal guling, riwuh.
4: Aku pinjam mobil kantor.
3: Ngomongin tentang bantal guling.
4: Nah, ini dia.
3: Buat masyarakat Indonesia, bantal guling bukanlah benda asing dan biasa digunakan sebagai benda buat menunjang kenyamanan saat tidur ya. Nah, bahkan terdapat sebagian orang yang gak bisa tidur kalau gak ada bantal. Aku ini, berikut faktanya ya. Aku tuh ya gak bisa tidur kalau gak ada bantal dan gak ada guling. Jadi kalau udah di hotel, itu biasanya selimut, aku uwal-uwal, terus
4: kalau
3: tetap aja
4: guling,
3: harus ada yang,
4: dipeluk.
3: Dipeluk. Nah, kalau misalnya gak ada bantal, misalnya aku pakai tas, harus lupa aja.
4: Tentang bantal, bantal itu diisi bulu angsa. Ini buku angsa nih. Apalagi angsanya kuali.
5: Waduh.
4: Angsa di kuali. Sejak 2000 tahun yang lalu, orang Romawi ini menggunakan kantong dari kain yang diisi oleh bulu angsa nih, teman Fox, sebagai bantal. Tapi cuma para bangsawan dan orang kaya tentunya yang bisa memiliki bantal bulu angsa.
3: Yang kedua, dilarang kecuali ibu hamil. Raja Henry VII. Wah, bos kita dia ada 7 ya, berarti.
4: Benar. Satu.
3: Sebagai pemimpin kerajaan Inggris, ingin mengubah paradigma secara drastis. Ia kemudian melarang semua orang menggunakan bantal saat tidur kecuali wanita hamil.
4: Oke. Saya juga pernah tuh bikin bantal yang pengen kayak orang Jepang yang kotak-kotak itu. Dari bahannya, bahan yang ada di rumah aja.
3: Contohnya?
4: Contohnya
3: bahan
4: ini,
3: apa?
4: Bahan dari ini, apa namanya?
3: Dususu.
4: Kan kotak dususu.
3: Yeah. Dusnya ada nggak?
4: Dusnya hilang.
3: Tinggal...

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
2: forever young terus.
1: Fox Radio.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti.
2: Irwan.
1: Lagi apa?
2: Aduh Irwan, capek Yanti habis konvoy.
1: Oh, Sabtu Minggu kamu konvoy?
2: Iya.
1: Luar biasa ikutan konvoy Persib kamu teh.
2: Iya.
1: Oh, kok gak ketemu ya?
2: Emang Irwan di mana?
1: Aku di Tasik.
2: Ya tuh, konvoynya di Bandung.
1: Tapi kan satu sama namanya teh begitu. Rajin banget ya kamu udah 3 hari ini teh Irwan lihat teh rajin jogging. Kenapa itu buat konvoy gitu?
2: Iya, kemarin teh kan Yanti teh jogging juga sambil konvoy itu teh. Biar Yanti teh tambah sehat, gak gampang sakit atuh Irwan.
1: Mantap kalau begitu. Eh, BTW.
2: Apa?
1: Yanti udah berapa keliling joggingnya?
2: Udah ada 5 keliling kali Irwan.
1: 5 keliling? Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa Yanti teh bawa galon juga biar gampang kalau hausnya tinggal diminum gitu? Keterlaluan kamu mah Yanti mah.
2: Bukan Irwan, bukan buat minum Yanti.
1: Terus buat apa itu teh?
2: Ini mah keringet Yanti dikumpulin. Soalnya teman kita si Hans katanya beli mobil baru. Kata dia bilang gini, pakai hasil keringet sendiri gitu.
1: Maksudnya Yanti, maksudnya kerja bukan jogging.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Gak ada Wong Irfan. Hari ini cuma Disha, Jojo sama anak magang dong. Wong Irfannya katanya nikah siri.
3: Gosip
2: day one. Gosip. Dia bisa gosipin aku juga mau gosipin dia ya. Yuk Pagi Bandung sampai jam 9.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.